Paso bajura sinyo, ibafuru lisensa, karere kondenda, ibota natimbora, utuari mansua, soferi jombori.